ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: dambi zhengzhi jiang dilin shi ubi di dirub jian nyang tub chun yul
1: zhurshik dung armang zu cil dan shantin zhe dung arangang dung zha nyum zhang nyum chim chung zhe arjeshik dung ligar yil dun zatan zhe ji ji zhunghui pa shung su jin rik ni jia rishkin na jinsan shi uba dung dir nirub ni zung zhunghi mamang ji warmil chunik shi ba dung shka jia zhe jing kha jia sin だすんちゅうよら。がつむつみんでんぞんよん。がつよちつこよんす。ちつこらんりけ。てびやんてんたわ。だんぶるけて。ままんよんてんほわにゃんしぶき。そばめぷんばつんしとがつやくにん。がるびんじょしがてんぎばてん。がるびやまんそうだんば。がるびひゅふるだんば。がるびしんてんよば。がるびんじてきだんばちすんずきてんしりけばてん。
0: 中华美丽的人把这生子跟谁给把等，而为阿人都接屁股呢，咱们个美丽的龙的，人儿龙的把谁给？就是阿蒙阿祖，喜欢，心疼人等家，这错个人理解，等人不见解，家可不是个真下家等。中华美丽的家，家里的老婆亲，我们家的下家呢，年轻没个成年中个，中国没梦家，平等呢，阿拉不切希的人把等。 中华美丽的前途看喷家内啥等，日子看喷家内啥人。但是俺做门不如东西的，只是那个白村有次他的那个阿拉亲家，没跟本等这笔钱的人。中国人了，我们吃了咱们冷等个，换句话说，不等家可吃个牛肉没讲。西村咱们冷个做里啥子，还让人做他的几把等。明日个就出错了，碰见了等啥么生意的可不是。 中国人咱们冷等娘的，公婆的压力机用为罗辑姐过日子不好呢。人家俺我的彻底，你懂用给别人是从哪里？老不日的，你听么个这个意思？中华美丽的地位将其穷娘生家你是从哪里？咱不你得劲儿吧的。罗辑姐就个人的，应些差不干了容俺。 就是个蒙族，喜欢心疼人等家，这撮个人等家，当然不见家家可不是个真下人呢。俺做么个本人啦，俺做俺吃用一把等。中华美丽个可不应该吃用啦，俺选不可不应该吃等，谁不可不应该吃用人？俺自己他不经意就吃喝等，人们带什么讲呢？人家家做冷的，老等人们就叫给把等，人家家没意思说是。
1: 等久了，谁给？中国人打击生育了，俺自己也看不到那，真的是比，但此开门门不，稍微公平点，着了么？他就接应了。文静中华么这个了，么这个人比更多的接应你这些比的可么呢？啊，都把门不了，做什么了？俺除了等出第一代有多呢，更新呢？俺出家可不打击生育不了。但是中国这些国内等个也是很正统和，他们这其他生育不得呢？中国么问题？
0: ཨ་རང་ཉིལ་ཅ་ལོང་བྱ་ཅ་ཁམ་བསུལ་ལ་ཏེ་ནི་ཐོབ་པི་ཚ་ཁར་རེལ་ཉེ་རིམ་ནི་ཟུང་ཀྲུང་གི་རང་ཁང་དང་ཨ་རྒྱ་ཁབ་ཅ་ལ་རྒྱ་ཁོར་ཚལ་དང་ཤར་རྒྱལ་བི་ཀྲུང་ཀུར་ཨ་རང་ཉིལ་ཙན་ཁེལ་ཅོ་པི་ཉམ་ཡི་ལོར་ཅི་ཅན་ཚེ་ཨ་དར་བ་སའུ་ཤི་ཅ་ཡོང་ཏ་ཏ་ཀྲུང་ཀུ་རྒྱ་ཅི་གོ་ནི་དང་ཨ་རྒྱ་ཅི་ཤི་ ཁྱི ཕྱད མམ ཡང རང སྟོབས ཀྱི པར ཤ ཤིས པ དང རྒྱ ཆིན ནན ཛ པར ཅུང བའི ཚེ སར སྟང ཐམ ཆེ ལ ཤར ཀ ཡིན ཤིས པ ཅི ཚིག སན ཛམ པ རྒྱལ ཁམ དར དང གབ པ གང འབང མ སར ལ ཨང ཁར ཀ ལ ཡོད ཅི པ ཚིག སན ཛམ པ ཅུ ཟང ལ ཏེ ནི རྒྱ ཁབ ཅུང ཨ དང རིག ནི ལ ཏེ ནི འདི ལ ཅུང ཅེ པི ཏ ཝན ཛམ པ kipi lingu hi shibata.

0: ᱟᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱡᱚᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝᱡᱤᱥ ᱡᱚᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝᱡᱤᱥ ᱵᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱡᱚᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱪᱤᱱᱟ ᱫᱩᱢ ᱯᱷᱨ ᱛᱤᱱᱟ
1: ᱡᱮ
0: ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱠᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱥᱩᱠᱩᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱟ ᱫᱟ ᱛᱤᱥᱤ ᱜᱚ ᱪᱤᱠᱟᱫᱨᱤᱭᱟ ᱫᱟ ᱥᱩᱨᱚᱝᱜᱤ ᱠᱤᱥᱩᱜᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱦᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱩᱵᱱᱩᱠ
1: རེད དག དག གོ ཆུ ཆེལི གང ཟུག ཇང ནར དེ ཡང དེ མན དང ཇག སাত ཆེལི དབ ཇང ལོམ ཐར ཤིན ཆེ ཚོགས གང དེ ཡང གོ ཏི ལིཤིག ནེར དང ད ཆུ མོզ གིན ན ཚང མ གེ དེ ཚིག ཟན དང ཇག ཁོ དག ཆོརང གིན ཚོན ཤེ ཅིན ན ཆེལི དབ ཇང དེ ཕ་ཅི ཆུ ལོམ ཐར ཤིན རི ཡང ཡར ཟ ལོམ ཐར ཤིན རི ཉེར ཏོན ཡེ ཅིག ཉེར ཉིག བར དེ ལ ཝར ཁབ དག ད ཆོ གབ ཇང ནུ གེ ཆེལི དག ཁར གེ ལིཤིག ནེར དང རན ར ཆུ མོզ རི གོ ཁབ ཆུ མོզ རི
0: Nga nishto nikta nidu, nizu tatsilimu. Tegata nishto nikta tsulu dayan sinziga jirtili dani, da jirtu sungi da, dayan sawara de dara nyam mazgara. Dayan chundu chiksegunda cheli jizga zhongnu nyungnu da, zhiga zhongna zhig gushkubra, da zhiga mungkagriya. Dagna ole, dumzura tegata da tang, li dami sinziga tatsilin da, sinziga nanang tatsilimu. Ate inginarada, kirtung chulugana inginara, sinjinda zhungnu da achu saki na chukku ukufama zhiyazin yungumu.
1: Riya.
0: Da, nga sinjinda na nga nitumuzo namik. Tuna da, shira yungi yungi giga tatena ya zhige, jantzi drama chino da, gorku zhigezu yungu. Atumuzo riya.
1: Riya. Riya. Tata hi chik shali yungna tata lechen den nyan gu nugu nyan khan raki chunara u cheli ka na tata gorkab sigi zi yu khan du ler naa chaar gu nu yu chiri tana cheli tal hob jung yinar kavli chis gok
0: Kali ta yung simzik dungguri indi na ta yung izi tang zi yuzi mandra gomu. Izi na ta girtin gu thubchila nyan tangi ta li sayo na li shachu tangi. Da dung zinjira da dung zara rungi jindin gu tixi sanga chukumu. Da simzik dung na ta taranga tumuzikumu chukumu da rungi di da simzik ta dung zaju. Da si simra di maa taju. Da chukse gu nar. So di sunga chigi kakchin boku da yung. Dunguri yung si sim chunga tanru gogasi.
1: Nzhiya.
0: Gna yung da di tubra dumdi yara peli digna yung da ngay zigi di tubra zigi se tombu dumdi pena zigi yung di di tina lenju di yung zigi zigi rinba tori. Gna yung
1: Nzhiya.
0: zigi kati da si sim tanru gori yung zigi da rungi di Shitsunga nontoyona da gongo chortara dung aigo ga. Da chortara dung jiyora da di chumriya da tsuma da yung rachyarka da chortara dung aigo no. Dan chon jogori yung da di yu chortara dung tamsi da yung adarwaili da chung da dung yu yu kuro go chung dung na chung dung zara marmo.
1: Ari.
0: Da yung zin chunja di noni da yung malagra dung maa wajyuli. Daringo simjikin riyo dhato thamsi da rumunaj kuchungo ga. Rumunaj kuchunna yung da deyong lakshira dhe mungaz kuchungo gomu. Da di tani shivro gakh mazo ka. Da yung rungi tongma ngizhe yung jizgo da di shuwa yung zhungaz yu jina rungi da rita ligori shigo sagmo. Da yung da chi shi sumdo uri da chukku jizna yung da yung te zhub zhungi da yung shi sumdo chitgna yung da di Gorunda tsigezu tamu dumdur da, da tsigezu kakak chesur.
1: Zhiya. Zhiya. Zhiya daga tata chik guhni isha gunu cho ringa fchirna chongri nivili di jik zhuwa rar garna nga fchirta ringa pasa payin di sonara jik rizg chikhtang nishtang na chukka kirga tani tat yeti kirga shirngi shirgin di zu jik nyam chukra torna nga yoni ringa di jik nyam chukku da tsig sekun teta wasir di tana ringa ish chongri nivili nyam chuk shi nura tani tarta cho ringa kirga cheli lho jong tang ftambi guhni tata zigiri yang tisa ftin chukku nga tang arta wuzgafti na shigiri ti nga sim yo chiri ti nyam jog chiri ti na chu rang mar gndim sun she chi na rang ge chi chen kham ran thang ta az na chu ko da jin ding ge rang thon chi den chuan di chu na yu ni amang chu ta tar ying ge jin da tam ji la su kha gan tang den yang rang ge mar gnd ge kher ge chen kham ran thang ta wa ta rg thab ge ngun thab ge sa thab ge se ko nu ta mu zri la ta ge zu

0: ཁྱི རྩ ཁྱི དོ
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: 대등가 참반디나 고주시연우가 능든든 참주르등 소르다잉 다등 디초가랑금 통팀 용르근다 냠주도 신도 바등더니 추 다랑리 머근데 손으셔치나 진등가랑가 초안 디초나 창마가 그거 강라스비 진금 코리그 그거 른탕가 따와즈나 추고야나 그거 초안 냠닝가 초나 ཉང་ཞེ་ཏབ་ན་ཚོ་ཅེར་གི་ཡོ་ཁ་དེ་དང་དེ་ཏ་བ་ཉམ་ཅུ་དེ་ཤེ་ཅི་སེན་ན་ཡོ་ན་ཅེ་ན་བ་བ་སེ་ཁར་གབ་སེ་ན་ཡིན་ང་ཅུ་ལེ་ཚན་ཏ་དང་ཁང་གི་ཁ་པར་ང་ཅང་ཐར་གབ་དང་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉེར་གབ་སམ་དང་ར་ང་ར་ཏ་ནི་ཐར་གབ་དང་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉེར་གི་ར་ང་ཅམ་ཐང་དམ་གོ་ང་ཅང་སམ་ཡོ་རང་རང་གང་དེ་གར་ཁལམ་དེ་ཏ་ཆུ་ཁ kapdanda gosom chigil. Wei.
1: Wei.
0: Oh, ganda chu demo.
1: Oh, demo demo ba demo.
0: Demo demo. Tege ganda yangchir ngi chu thorin jer khile ching rewan da tang ta lang nu gwatin chi tege ngoma a khwel go kurun da ni kapda zig shim yong yo ti kapte ganda ngofchul tang tan de ata chelin chu ni she china chi chi mgsil war tege chelin da tang chugde le chin zig dav ju go rewa ta yangchir shali ngi chu tang av lang i der ngi ti chund go dug sinu nyang tak pa ni gwatin chi shin yin. Жиганатага тачу ngofchulati sunar ngoma talhonu murgul hobja chimondani ngiazal homtrsin zikrkaptaga chu cheli indi chenkum ge cheli inda mara
1: o
0: akoga
1: o kogu
0: kogu tani chu ramjim simjig thomanda thomjiri kunugurka ata cheli jitang zikar chenkum simjig landa ni chenkum rkwa ge cheli inda jangna ense kuktaga cheli inda zo jangkan jigjig dark mang mang zhe zhe ya ngchu ge le singar kelam de sing kung la kan ngiz ni shali sona chi chi nyong ge ta ge ja chi zho na ba ta ji chi lin de ngo zhu ge ce ta kap da zi na tu mer
1: ji ji ji ya ya de ni ni chi lin ngo zhu ge da nga ji na sim ji ge chi lin ji na jing kong ge ka su ru mo de ni se de ga ri yo na ji na li ge su ge de
0: a ji
1: da si ji o le Tani sinzige lu sungu ingina da lu ni ingina wo zhong zhou torga xin kum sinzige nani lu zhong li Tani lu chiga di zhonggu chani kone lu zhong dung zimu Taka tang sinzige xe zhonggu kashu ingina da Chu sani ingina da wo zhong yang chiga lu nan chungba zhiga Sishtim la zhu nu tani da da cho manjaba da chongni lim sim tong jab jan iz zishtong war ke da de diwa ke tang ge ra ya ni tang ge ke tang ge ge ra de sim ge na tong ge ra da tin ge wa nu ge de sim ge nu ge nyu ing na da tan ja da yang long war ke ge ra da ni da da tang ge na da

Yadne yi darta deringa leitsindi chanba dang bu sozong kuji xalang da xtong cim reishin jokju yiltaga chanba ndi shtuwa yuli chanba ndi nanga kabda yi ji sirku na yung konga kabda ndatang tanbi rangang raji kasab loxa ka kabda yi ji sir na yona tichul damzinga leitsin tahtong kangar kalam di kabar tonga xo daga kona gergin garab shaka yono uchu mnyo riri rangin ni ngu tsam di ta jengkim kori yu songshub si chunda ta tsuwar ngi gato ka lagblanga yon ju tana nga rangrang mnyo girawa tang rangrang chimchanga kori karga lagbji gato ni ta jengkim kori yu songshub da yonggo ni nyo ririn da mugu karga nda xizga yotang na zina di cheta jika dabgo na zima ra uzu uchu riri ga rangrang karga tana kori yu chongchunga daga zangtra ga laka nishte songra ra tebzin rila daga rangrang sani zangtra yi tanga di cheta zangtra yi go na zi mek daga uchu dargu dargang ra nda mozo di dalira xigi argaji yok goji yok daga mnyamang chosa ndasa ta karchang terang lhapar daga yarkan di chu gartan di chonchog la suqa nabar na suqa mnyamang chosa ndasa dani rangrang anji na yang chigi yerkur sopsang la suqa nda mun jogo ni damuri di dana lalam chonu shachin na gajang gar nigra vdagi ni dana karga vjepang gashaba gangmang zga dhavi ni dhikhin jogo nir lala zgam chonu shachin na aranga sikhun tongku aranga rabdag matu na jogo nir yo nir ta chu targang na kar kundu tari targab lam juwazum chonu shachin na ta jig namda afso nari rzatang rche nari daga yang jig lamri lamni zo wai ni jari zo shkujin randa yang jig Prokarizu sajindanda tamuyi nara karkarga ranga sinu kuu ranga chukchunu da avdaga leetra dani takatkhani changmala suqa avdaga in jogun tamuyuk lalam sonu shechina ranga dagani sakchuga namchuyi dangan jogun nara yonudari daga dain sonu shechina ra shunga tondaga chongchong zuri chongchong dani vilin gohzami shunga da juu cheche zgan raptabga ritaga darta deringa leetsindi chamba tangbu ndabjide chenambi kapar ngangarga tanga shorda nga cilhana ལས་ང་གི་ ཉན་ཅི་ལ་ ལས་ང་དེ་ཅིན་ ལ་མ་ཡང་ཤིང་ ཚོར་ལ་བ་ དམ་བི་ཅམ་ཅིན་ཉི་གི་ལང་ནུག་ ལས་ང་གི་

0: Timawa ta ta ta ndiwa ga iwa la timugir ja ta mugur jira hala chhoti li sha no te khoi jira na ta hala chhoti li sha a ta to chira na mang ta lang te aga wa tho ta ja na a mang ta lang te ga wa to na sha she chang ge wa aga wa tho pi ji kong ra mang ta lang no te la wa da na Shawa Thamjurgu Ma Sona Ra, Shashe Thamjurgu Sona Ra, Ngaman Di, Ajira, Shiman Diwu Ga Sona Ra, Okata, Mantag Langte Gawa To, Aya, Na, Chimuziga Kaya Tajimar Nata, Pantana Dewa Mani Timuzi Nata, Kaya, Jindiga Dewa Soma Nuti Nata, Di Maung Tata La, Di Mkir, Aung Lajara Wano Ra, ta doa dolan ro no ta taklan ro ji ma ta dolan ro ji de la da te te na te cham jo cha ku a te ti la da cham jo cha te cham jo la chi chi sa na to ke a yu ge chang shan khang sen ge xi la yu ge sen de la na tha zhe ni ge zhe la la ge ang a la ti ti ti sen ge zhe jie wu ge o cham jo re xie bi che la yu ge de bi yu ge jie wu ge Ya, sakchi, sakchi na thamjo yinpingi krimo yinkunu me jintan ra yuka. Tato ta njeda tang tukuka. Njeda si yin jepa tang dapa ra. Jepa tang dapa ga njeda susra si yinu ra ta. Adin dala ta shugu dapa. Shugu dapa, paya taksha naru shuka ta zhukso. Shugu dapa. Tato ta ngasi dapa. Tsuki ngasi dapa. Tototá, tondé, tadaro tonazak tondé. Ganga tana vama rana sanga dapalan damu dapagari chatsuyo, chatsuyo. Khujuru na, shukh dapane chadara, tokhwa ta ngewo nyanda yopawo, tokhwa ama ngewo na yopawo, dino tiga, yopi shukha ditangda, jinyanga shukh ditangda. Dala, Adapara tangu uchushe puno tangja duka. Tangja ga adapara, tangja ga njepara. Kenga tana vama rana sanga njepa ta adapara nga mishchik, jita zi mishchik a. Tangu ti tita zi jime te aza zi mishchik. Chidga mishchik na, nani sayi dina chukno, sayi sosa kena chukno ina. Kenga tana vama rana sanga adijira. Tancheni mena mechukku tsangma di guye jikpa ka njepa ta dapaya na tangda ga dijira. Ya, ngi bhagbo kholo du nyugu ura, ta khsirga kaga nyuji na, angunga kaga nyuji na, yamna khsunga kaga nyuji na, ta chu nanga shikki nyena chukno ti na, kangan ta nanga adana chukno ra. Na kaxa tak tak ra nyu mit ka ngu tak tak ra nyu mit ka xong tak tak ra nyu mit ka xe ngu xong sumu lu ge ta ge nyu tik ze ze ta to xe ta ngu ta xim do ni ta nyu ji de te tang da ge de gu wa o le ngi xe ge ni na ra cho ngu ge ni na ra cho gu no ka ke ti xe ra ngi ji nyu ji da to xe ge ni na cho ngu ge ni na cho gu no ti nan nin da nga ra Dāngā chāngā tāngā tāngā tāngā, dāngā chāngā jāpā tāngā dāpā lā kāmjā, kāmjā sūkṣi shikā chāyik jirā. Dāngā chāngā māyīmbā tāngā nī dāpā yīnā tāngā gā dāchā, jāyatā nīgā rī tāngā tāngā, kāngā sūkṣi jāyatā nīgā jīksū mīshik sū nāmbā gā tūkni mīshikā, nāmbā gā tūkni mīshikā. Shikā dāngā rā, shikā dāngā māyīmbā rā, khuī bīn jūkṣi nā, Rōbō lā sāvā shī nā khā tō kūgō mō, yā khā tō nā khā kāngzū tō chī tō kūgō rā rā tō nā. Kāng khā, ān lkhā, ān ghrā khā, pkhā tō tō tō tā tō kichu jīwū tō ngā nā hēm kūgō. Kichu jīwū nā ngā shī gā yī nā nā tō nā chō kā rā tā. Tī mā rā rōbō mōng gā, kāng khā tāng, lkhā tāng, pkhā tāng, rā khā, तो दे त जुरी बाति न रोबो मंदंग त जुरी ते तो ते त तंगा गे दिचर ते ओरा खुइ जुर ते कानखा अन लखा अन राखा अन प्रखा कोरोंग गुनला 西子是呢，这球能够几个单着呢？是一，要么呢，恰西、永西几个单着呢？是一的那点的。这多大难办着？难办着，我晚上拿到那难的是个难。俺那希望呢，改签个单的，你改签的，是就回家么？啊，对那他蹲那，你话，你这都托你写那都么，这把子啥么都没了。慢慢弄个多东古个呀，过去慢慢弄个多东古个的。 蒙特那浪子就他做，蒙特那浪子就他做，这个那个那的，你从个哪里吃的？南边你从谁吃？蒙特那浪子就他做，这吃的南边你从人那，红布的姑娘吃些都够个，吃些个那些个吃的人，他人把拉多人把人家把拉吃的人，这些够个，没人把人，西人把人，但是这个。 改觉啊，人把是估计这个男人把是就是吧，男人把是这是够啊，这都获得可啊，过年也要拍些个几个几个的姑姑，过年拍些几个几个的姑娘，这都获得个人慢慢弄个人一人，对那他啊，忙得那浪子那个那个那那他，俺们把搞起个那种个那，俺们把来的就，人家俺们把来的。 啊，呀，当个饿了，吃那几的，只那点吃了。我也要老吃到那，老吃到那，人家马龙那么穷个，这样买不上嘞。人家两句两句这样买不上，对那他饿了吃那几的，那得他搞起个单，对不对？原来穷那买那穷那怎么都买嘞？那家对他，你总个那呢，难等买不上个跟着。 地道从业十多整个半日下那半，七八下那吃的，送去那地里地了，就，上几那都过那，没那么吃那久了，半久了干嘛不那上几么头，上久了干嘛上那上几么头，地道没么容人，地人啊他，都那家地道，南巴你种，你种个南巴人，虽然南巴的这他都吃这吃过农药没。 大概会觉得这个帮人下那帮子那这个哪吒对了南巴人过的，嗯，因为国内些国内吃那鸡啊，空啊那皮啊，龙竹个干那炖，真的，对，学生个干南巴个热腾的，对，他妈个我弄我炖的，南巴那怎么干净个？是那种人。 南巴的那眼中嘞，眼中个的那狗血的眼中嘞，狗血的眼中也那大南巴你个咋子呢？就南巴人家他都眼中啊没几个半多年他妈是跟那些那他对门眼中啊就你姑娘，等找到这个不当的呢，啊这个不当的姑娘在这嘞，先把不嘞，这是的整个八步人的话。
1: 木色个娃子家里爸婆娃孙婆的个咱们家啦，对不对？木色，等着到个花儿，个花，这些不满门一个人，满门一个没他这样吧，啊，没什么这样吧，那门这没门的那门这没门子的啊，这是咱们可解决过个，满门人我来就过个，那个花个这子了，这把门个恰西这把。
0: 啊，蒙个恰起的吧，推荐当的，推荐些讲样，全部特别推荐的，没特别推荐的，啊，都把那几把子过个，几的，几个那几把，几东西个，刚热，拿热，啥啥啦啦，这那样热，这着他，刚肉个，餐人的菜个，啊，大伢子冻个，大肉排呀，这些个，是啦，这是。 这个那去年呢，没去年那下把子个啊，人这去了呢，拆开当人菜，你搞东巴个，这个那的拆开当人菜，你搞东边这个那的，产生的菜，当俺这个当的就过个呀，拆开当人菜，你搞东巴那的，哦，拆开当地的拆开了就别着了，说话的，等人家，俺们忙的使劲点儿先把那。 就是老百姓话，一弄起话的，地到了，这汉人子生几万人种了，人样二等等，拉等等，这个人样二等些，现在送的呢，菜都等，黑鸡等，鸭子等，都不等，菜尖等，江苏这菜菜呢。 ཁྱི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ kitang ronglu nyesung ge tukku chino ge chetum zhe nalata chetum zhe nyiwa nansi zin jikzi shepa la nyid guka nyiwa nansi zin jikzi shepa dor tenpa tang jivir shepa songu na deta nansi kanji pa tajir omi mantan li kona nai nyiwa li si sha lan jika kona nai simba shepa lan jika kona nai jiwa giche lan jika kona nai ngaan jokan lan jika kona nai tika deda lan jika ti khtaksa ga ni na khutu tajir omi mantan di taye kanga jida trech tana onu wo di kagishi go zi nariya trech tana onu di kagishi go di alami sungwa zizina alami sungwa zizina alami ji zizina tiga alami ji zizi tato ji zinu ga mantan ti gita maa sajag mizi sajag yogu tono ti kanga kagu kuni na jir nu ti kagu kuni alami xun zi xun ta kachag kuwa lang ishe china tela sajag minyanga alami xun zi maa kaga min yogu ten redan yogdun bu jin se chira na tajir omi maa xun zi nu ti kaga ta ta aga ajag ni idna ti maa to kunga se tigna Ingariya lama lama lama ra, shirachi ra, lama lama zinu shirachi ra. Mahshik nu thai jiru nugu mung mahshik ta, shik nu ngayman ra, shik nu li tsik ra. Tita kata ngayman tang li tsik ka chepar, gu kaga thai jiru omi mantan sa u ingo zinu tira kada. Da mantan guru chana, mung an tun la zinu, di susu adhari ya, mung tang tun di yinde, tangja ga, je kualana ta sha mantan di chiga kualana ta sha mantan ton la di la mi jiwa tu na mangalo son de la mi suma de na mangalo son la mi sun de na tsukalo son ta ton de no te ngo ta na ton de no te ngo ta chiwa de na i ta tsuche de ta ka na se kan ta kan shu ji pa no Suwa nan yi chai tang jiwi mang si di thai je je mang tong oma li kiri sha o shi tu thai je omi mang tong ka ta ki go de thai je je li jiga yu juwa se shi cha ra u ta ki go de Nyiwa jiri sha pa la yi gu ka nan yi nang si kang shing jiga pa sha pa ta thai che nang si kang shing jiga pa sha pa o de Tongo na Shimji yo te shepa yo, di zhen che se ten se teng, li sha lang sha zhipri sha, mun te iwa niwa am shiwa te, di la nan yi nang si kong tong kong shing jik pa ne, nan yi kong tong kong shing jik pa ne, ma dhrsta ta ve, ma dhrsta ta ve, shigo she che re, shingi yo pa nan di, dhrsta shi yo pa ne, shingi yo pa re, ta ve, jisi kanshi ta shila jipi da so yo na ma nga ma la na yi tong jipa yin chang wo ke la tong chun she cha da me pa shi chi wi adas kanshi ta am gu ka ya adas kanshi de adas shi adas kanshi de de do shi adas shi wa na pen shi cha men de pen shi cha men la de zi ji le Yāna dāsā nyā tāwa, dāsā ngā shakūla, shikṣhī nyā tū māṅ tū gūnu, dāsā nyā tātū shikṣhī rī. Dāsā nyā kāṅshī tāwa tā, yā māṅ tī thār tsūr shē tāwa, shē pī dā, sō yō nā nā yī sāmbā jīg pī, dāsā tī tsūr shē zī. A mēn gā sō chē rāngā tāng tāngā, sō shē tāngā dūnu tū tī rī. Tī zhāntā jār tī, Miwa tawe chet shepe da yo na anei jwa ju pi de sala miwa ta bu de na she ji du yo de to me shan lung ga na chwa de chang yo de sala mi de na

Jam under yang ajar yer kena yang gotan dengan jer apa yang kami tunan dah yang yas arutar ni yang nang wawa yang gotan wajah dah segawa yer tunan yang gos arutan dengan hukar segayu tunan dah yang yasie.